0: Chitori.
1: Chitori, iwinye Chitori.
2: Okay.
0: Kalau buat jauh nyi radio deh.
2: Aya.
0: Apa ya?
2: Apa ya? Apa dan?
3: Chitori, iwinye Chitori, jangan ikut sama megu deh.
2: Iwinye iwinye Chitori, ada gua kayak unik ada dia ngejalan aja cikuni ini. Jalan aja cikuni. Enkau tahu nak keroy ti.
1: Mau nuti dengar dia balau ngori. Liu kau tak?
2: Liu kau leh nak kombinasi jadi jadi gua kerjai.
1: Dungeru wah kai ti kere mukuni moro kiri gua hari kere.
2: Gua hari kau.
1: Kian jono cici kerja karu kerja kau nyomogo kau cinggi atau lingu kiri kau.
2: Ayo.